0: Ene koyo tunu inke yanzu ko salmai ga ina hoyin yanzu.
1: Salamu alaikum alfatanku.
0: Wa alaikum salam, menar ko yatam.
1: Sai suru no.
0: Ah sai suru za farani fodi.
1: Za turu me.
0: Sai suru za turu igon ko lamba fo noza.
1: Ati abano fo no alfatanku.
0: Wallahi bi dai sai suru na.
1: Afono alfatanku.
0: Na.
1: Dulu kan dasar pulau eh doa anak saya phone ni mah dulu bodam.
0: Dewet eh. Dia ibu aku dah lim nasional di kuala si suru. Ikuah suru tontoro.